Selamat datang sore ini, siang datang dan sore cari dalam ilmu cerita karena cari dalam ilmu di dalam GPR silakan dibaca sama you are under the open service for 2 minutes 2 minutes 4 minutes 6 seconds stay tuned.

tambalan dada yang sampai masuk sang rohatamu benar tu kumatan lagi.

0: Kau sini tu mana idang kamu ni? Kau sini dah jadi dasi kaki. Kau ingkai di sapi berde kau macam apa? Berde kapa? Ama bagi ba. Barang sama kalu boleh nak sadana buku buku sima. Kau dah ada lagi ba? Ya kau sini dalam barang kau sana. Cuk. Biasa. Kau sama sadana. Kau sama kari apa apa. Kau dulu bahasa semua suka dalam kepala.
1: Ashe mata ma a dandango su ma manoma na gaske
2: duka insha Allah
1: to ba ce kun bara maza ai noman
2: a mun sa ba
1: to yanzu kamar keme da me kika fi nomawa
2: ni gaskiya bari da bara da wancan shekara har ga Allah na fi noma masara amma bane yanayin taki wallahi ya dan sani na dan kare ban yi masara da yawa tun da dai gashi dai ni mun ta shinkafa ko dama abinda muka fi nomawa to bane yanayin taki babu har ga Allah ya san ban noma masara daidai sai shinkafa da gyada da wake duk wannan kan mun sa shi
1: yanzu banda ke a matsayin ki na mace ya sauri ke ganin sauran al'umman mata da ke ganin dan dan suna yin noma sosai su ma duka
2: sosai masha Allah gaskiya in ma ba su yin na masara amma ana yin shi binde ya shafi shinkafa su gyada su wake duk mata suna da su waken suya duka ana
1: to an san mata baya ga nomawa akwai sarrafawa irin su yin mai da alamakan su akwai yanzu da mata suke
2: yankin su akwai masu awara idan mun noma gyada ne akwai masu karago suna yin sa asali ma yanzu gyada ana karago da shi ana wani abu ana yin balilla ne ko ne suna hadawa da shi to duka ana yi da shi to kaga shinkafa ana yin shinkafa ko ana yin tuwo masa da shi duk dai ana sarrafa shi
1: to wani lokaci akan ce mata an saka yana masu katara ba su tallafa mazajen su haka ne wai
2: a dani da suka ai mazan din yawanci majority sun dan sake mana dama dole mu muka tashi muka ce dole mu yi yawa ai yanzu noma karshe ma an ba mai da hankali ba mazan da da ba she su baya
1: mai su baya to
3: sunana
1: a matsayin karama tashi dan dan wuta yi suna wajen noma da ke ko kana ta wani daga ciki
3: ya alhamdulillah duka biyu muna yi ina yi noma ina yi ta ne ma ta sun rayuwa
1: to yanzu kamar a dan dango matasa tun da kana wakiltar matasa me matasa suka fi noma
3: alhamdulillah kamar ya shafi noma na matasa gaskiya matasa kowa ya sani har bana alhamdulillah matasa su wajen suya wajen
1: noma yanzu kamar kasancewar an fi noma gada da wannan shin yaya kake ganin matasa suke da himma wajen sakewa su yi aikin da kansu kuma suka biya ne
3: alhamdulillah gaskiya matasan mu suna da himma wajen sosai kamar yadda zamani ya zo an zo ne da tsari da kashi inda mafi yawa noma na duki ba ci abinci kuna ya kai ya kawo kuma kana da kuɗi ka hannu insha Allah mu ba da kuɗi saboda dama ne ta da mu ne aka shi ne su ya kai wannan shi ya kawo na alhamdulillah ke ka so ne da ni ya
1: to ana kira ga manoma da su manoma irin na zamani ko matasa da naku sun dauki wannan kira din
3: gaskiya matasa da naku sun kuka yamma da yanda ake kira
1: ganinka wani irin rufin asali noma yake fita sanar da
3: wani gaskiya mu bari mu ci kuma magana na gaskiya mu ma ta ne ita ne an mutu shan ma ita ne sukuran mu ita ne duk wani abin da ka gani muna rayuwa da shi to yanda matasan mu da su ne na na san ma ya san ka da ana noma na hakika da rani da shi da noma na yin bukatu dan sayar a kan su ka
1: kuma inda wa manoma nan da mu da da mu shirin amma da kuma kuma kun kasar ma sai ku ci ma da goren shirin wala ya Muhammad dukkan wanda suka taba gashin sun kawo da gare ni da na shiga da wannan

0: Jaba.
1: Ada yang makanan jaya sahuga Jaba.
0: Jaya kacuna ba.
1: Akacuna saje. Bawna ayo.
0: Tunggu sana kalanta.
1: Mai jalini juga pasti jualan.
0: Ata.
1: Oh ayo jauhulta. Lale bawna ayo.
0: Sana kalanta kamu berdiri.
1: Hey naga yama. Kai kuma shugaban ne kowa ya tawo gaban na
0: kowa sana
1: da gwauja aliyo sai ya sauka gaban na mai tsalau jama o ba san jama kallo yake
0: president aba kan jama kallon take gobrone sitaro.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: Kadang macam ada
1: sama dia body. Pengang kamar agi do
0: sini dan
1: pengang kamar agi yo. Bayang kamar agi do mana sayang kamar.

0: shigo bayan haka abubuwan sa da wani aka mana dan kore filmu a wajen tindaba an gode da wurare da dama wanda ita gwamnatin jihar Bauchi ke ta dauki nauyi da taimakon mota aid da ruwasa da kuma bada wani jihar Bauchi yawa kuma taimakon hukumar tsaftace muhalli da kare muhalli na jihar Bauchi wato FIFA kuma bayan haka ta bada wa abin da ya kasance cewa kenan abin da suka
1: bayan